Lo beso al Qur'an aksun. Di? Qala Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Modi, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Yalla nena yonenti bi nena. Lolu modi batu tawhid. Ki sunay yalla nena diglu ko.